Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya.

0: kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan ibadah thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَاعْبُدِ اللَّهِ فِي الرِّضَى فَإِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ فَفِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَقْرَحْ خَيْرٌ كَثِيرٌ صدق الله العظيم وصدق حبيبه النبي الكريم wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang coro kalawau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan coro Islam, coro iman, coro ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan coro syariat, coro thariqat, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kalawau inggih menika ingkang setunggal coro syariat inggih menika li islahi zawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika liislahid dhamair genahaken manah cara hakikat inggih menika liislahis sarair kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kalih kedah takwallah nomor tiga kedah istiqomah. Lajeng genahaken manah syaratipun ugi tiga kedah estu nomor kalih kedah ikhlas nomor tiga kedah tumakninah. Lajeng sak mangke supados genah rohaninipun ugi kedah melalui tigang syarat ingkang nomor setunggal kedah netepi muraqabah nomor kalih kedah netepi musyahadah nomor tiga kedah netepi makrifat. Coro ringkesipun utawi coro gampilipun genahaken anggauta zahir menika kelayan nopo bijtina binawahi wamtisalil awamir inggih menika nebi nopo kemawon ingkang dipun larang dening Gusti Allah nindakaken nopo kemawon ingkang dipun perintah dening Gusti Allah iku. Lajeng ing dalem genahaken manah inggih menika bitakhliyah minar radail wat tahliyah bi anwa'il fadha'il. Ringkesipun napa nyepeaken bersihaken saking pinten-pinten sifat ingkang kewada dening Gusti Allah lajeng ngiasi manah kelayan nopo macem-macem sifat keutaman niku nopo supados genah manahi pun sak mangke supados genah sirinipun utawi ruhanianipun niku kelayan nopo bidulliha wangkisariha selalu ruhanine ngroso ino ruhanine ngroso pecah ngroso sedih ngroso mepet dipun pepetaken dateng ngersanipun Allah niku sing pokok Lah menawi manah kula lan panjenengan rohani kula lan panjenengan niku sampun ngrasa ino, ngrasa sedih, ngrasa pecah, ngrasa kepepet mepet dhateng ngersanipun Allah, ing pundi akhiripun napa dados kulino, dados kedidik, kedidik enggak ada sifat nopo, enggak ada sifat selalu rendah diri, selalu sae akhlakipun dateng sinten kemawon. Niku nopo dandani ruhani. Mangkane panjenenganipun Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawuhaken al-aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokoke pokok kuncine uwong supaya duwe tata krama sing sampurna niku napa? Nakseni ngakoni mek awake niku napa serba kurang. Nakseni ngakoni wong liya luweh utama, luweh sampurna. Niku pokok. Menawi sampun mekaten nggih dados pundi kewontenan kula lan panjenengan nggih ta kedah mahami napa ingkang kedah dipun fahami menika pundi kemawon wonten dawuh-dawuh ing pundi dawuh kala wau nggih dawuhi dhateng kula lan panjenengan

no. Liwat nopo angsalipun genahaken menika. Gita cor

Gusti Allah. Kranten menika lajeng dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan rupa dawuh napa dawuhipun layadkhula ahadukumul jannata bi amali. Sopo wae ya niki lah gak bakal iso mlebu swarga mergo amal ibadahe. Matur sahabat dateng Kanjeng Nabi, wala anta ya Rasulullah, nopo panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Dipun jawab, iya. Illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali mek sabab rahmati Gusti Allah. Lho niku nopo? Makom hake hakikat. Iya kana budu makom syariat, wa iya kana stain makom haki. Kok dateng panjenengan kulo ya Allah ibadah. Nah niku wong syariat niku ngeten ikhlas ikhlas soya nopo.

sik duwe rasa awake iso ibadah, sik gampang ngaku, lajeng wa

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang

buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar kasus ruda paksa terhadap anak dari Kabupaten Jepara. Hingga saat ini korbannya telah mencapai 31 anak. Pelakunya adalah S, 21 tahun, warga Kecamatan Ngali Nyamatan. Dari korban-korban tersebut, Direskrim Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan jika ada korban yang diketahui hendak melakukan bunuh diri akibat ancaman tersangka. Korban-korban ini mayoritas berusia 12 hingga 14 tahun, adapun paling besar berusia 18 tahun. Sementara Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada DP3 AP2KB Jepara, Ririn Anggraini bilang, saat ini ada dua korban dari Jepara yang tengah didampingi oleh psikolog. Jika ke depan dibutuhkan, dinasnya akan menyiapkan psikiater untuk memulihkan trauma para korban. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah mengusut dugaan pelanggaran hukum dalam penyediaan rumah subsidi dan komersial di Perumahan Punsai, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Investigasi lapangan yang dilakukan pada 28 dan 29 April menemukan sejumlah kejanggalan. Lokasi perumahan berada di dataran tinggi dan tebing curam, dengan jalan lingkungan yang curam meskipun sudah dibeton. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah akibat longsor dan sebagian rumah yang berada di zona rawan tidak dihuni karena warga merasa tidak aman. Dari sisi administrasi ditemukan bahwa setidaknya 63 warga telah melakukan pelunasan pembelian rumah pada 2017-2018, namun pembangunan tidak dilakukan sesuai kesepakatan.
3: Warga sudah dimintai keterangan, beberapa mungkin sudah puluhan yang dimintai keterangan. Dari pihak pengembang sudah ada yang dimintai keterangan, tinggal kita mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Nanti kita juga akan melakukan permintaan keterangan dari perbankan, dari ahli mungkin ya gitu, tapi itu ranahnya ranah penegakan hukum ya di kepolisian. Kalau kami kan di Kementerian Perumahan menemukan spesifikasi-spesifikasi yang tidak sesuai, itulah kemudian hasil analisa dan evaluasi kami kita serahkan kepada penegak hukum maupun pihak-pihak terkait ya, tidak hanya di penegak hukum tapi pihak-pihak terkait.
2: Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansa mengungkapkan atas berbagai temuan tersebut pihaknya menindaklanjuti untuk proses hukum. Pihaknya juga melibatkan pemerintah Kabupaten Semarang, termasuk DPU dalam mengevaluasi kondisi lingkungan perumahan, mengingat masih ada potensi longsor yang menjadi perhatian serius semua pihak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi dunia, selamat pagi Jawa Tengah. Walaupun aku hanya bernafas lewat salah satu lubang hidung saja, tidak dua-duanya, tapi energinya tetap penuh ya Kawa Rasika. Masalahnya cuma di hidung saja, tubuh yang lain, kemudian juga simpanan energi yang ada di badan tetap ada ya. Jadi begitu pula Anda semuanya yang hari ini punya kegiatan dan punya aktivitas, tapi kalau ini jam lemah belum berubah. Kemarin betul kan, simpang 3 USA, wow, siang sampai sore, wow. Makanya beruntunglah Anda semuanya yang selalu memulai kegiatan di pagi hari. Paginya sih beneran pagi ya, bukan jam 10 pagi loh ya. Paginya tuh pagi-pagi yang early morning gitu, kayak jam 5, jam 6, mentok-mentok ya jam 7 lah. Beruntunglah Anda-Anda semua yang selalu setia mengawali aktivitas di pagi hari. Tidak jam 10, tidak jam 9, even di tanggal merah pun. Karena kemarin, ya kan, siang sampai sore, bener kan? Di simpang Bawen tuh sampai dibahas di mana-mana ya, di akun-akun Instagram juga ngabari kalau simpang 3 Bawen kemarin luar biasa banget ya, karena dominasi menuju arah selatan menuju arah ke Solo, menuju arah ke Jogja, menuju arah ke Magelang guys. Pokoknya hari ini juga I think akan sama, tapi nanti mulai jam 9. Nah, jam 6, jam 7 di tanggal merah atau hari Sabtu gini masih kita masih yoman-yoman kita kalau di tanggal merah atau hari Sabtu jam 6 kayak gini tuh. Nanti baru jam 9, jam 10 ya kan lah, tuh udah mulai obah kabeh. Makanya mungkin toh menurutku kalau Anda akan bepergian ya kan di tanggal merah atau di hari libur, kayak ini tetap sama aja sih, jam 6 aja saranku. Istilahnya kalau Kawa Rasika perjalanan jauh itu kan antara jam 6 sampai jam 7-nya tuh sudah jauh dari tempat lokasi domisili awal gitu kan. Ketika mungkin Kawa Rasika mau ke Solo Jogja, kalau berangkatnya jam 7 kan berarti jam 9 at least sudah sampai Solonya sana. Ketika ada kemacetan atau kepadatan ya kepadatan di destinasi tujuannya aja, bukan kepadatan waktu perjalanan. Kalau kemacetan pas di destinasi kan itu sudah biasa ya, sudah oh ya ini memang daerah wisata gitu, so I behave to menghadapi ini gitu. Tapi kalau kepadatan waktu perjalanan tuh kan malah jengkel kayak kan. Apalagi aku ya kan yang tidak suka naik mobil tuh, tidak suka gitu karena mambu mobil gitu rasanya, apalagi terus berhenti lama di perjalanan numpak mobil gitu. Rasanya kayak pengen midun terus ganti numpak motor atau pengen menghirup udara luar. Jadi berangkat sekarang deh feelingku kawan, yang pada mau ke Solo, mau ke Jogja, mau ke Magelang, mau ke Dieng. Karena aku yakin pasti ini juga pertanyaannya masih seputar menuju arah ke Jogja bagaimana, enaknya lewat mana? Menuju arah ke Magelang enaknya lewat mana? Terus mana lagi? Menuju arah ke Klaten enaknya lewat mana? Nah, enaknya lewat mananya kalau di akhir pekan atau di long weekend kayak gini tuh berubah. Ke jalur Semarang menuju arah selatan. Kalau enaknya lewat mana kan biasanya dipakai Semarang Demak Kudus dan sebaliknya tuh, enaknya lewat mana setiap hari setiap menit. Nah, tapi kalau di akhir pekan seperti ini, enaknya lewat mananya geser ke jalur arah selatan dari kota Semarang. Betul? Betul. Jadi selamat datang di Kelana Kota untuk edisi hari ini 2 Mei 2026. Aku mulai perjalanan di jam 6 pagi hari ini sampai dengan nanti selesai Kawa Rasika jam 9 pagi untuk sesi paginya ya. Tapi kalau untuk Kelana Kota di 105,6 sepanjang hari kawan. Bahkan hari Jumat dan Sabtunya sekarang Kelana Kota sore itu lanjut sampai dengan malam hingga jam 9 bersama Greta dan Yuli. Kemudian juga siaran Kelana Kota pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. yang di Kendal sama yang di Pekalongan bisa kasih kabar juga ya, bagaimana situasi di sana. Karena kemarin aku siaran Kelana Kota, untungnya aku pagi ya. That's why I love siaran Kelana Kota pagi ya. Jadi untuk di pagi hari mah situasinya baik ya, baik gitu ya. Cuma mulai rame aja menjelang tutupan jam 9. Nah, I think hari ini juga akan sama. Keramaian di hari Sabtu kan juga gitu toh. Ini sudah hari Sabtu keberapa nih? Sudah hari Sabtu ke-20? Belum lah ya. Januari, Februari, Maret, April. Oh ya, belum sih. Hari Sabtu ke-18. Hari Sabtu ke-18 di tahun 2026. Itu juga nihil caratan kok, cuma sekali aja waktu itu, waktu hari Sabtu saat arus mudik di Idul Fitri Gawarasika. Selain itu, Sabtu nih lancar terus. Ya memang begitulah ciri khas hari Sabtu ya. Pagi lagi. Kalau sore kan mereka ada data sendiri toh, Greta sama Yuli. Dan tapi kalau untuk pagi itu baru satu kali aja ada laporan kepadatan yang terjadi di hari Sabtu, yaitu waktu arus balik 2026. Nah, langsung aja aku buka informasi dari Anda yang sudah berbagi di 081 3258 58 500. Kira-kira ada kabar apa ini? Untuk yang bertanya, silahkan disimak infonya ya. Aku akan munculkan beberapa updates dari kawan Rasika yang sudah berbagi di antara jam 5, bahkan tadi sudah ada yang ngasih info sampai dengan saat ini jam 6 lebih 15. Dari Pak Slamet Lee memberikan info. Ini Pak Slamet Lee ngasih info Sayong. Sayong dua arah lancar ya di jam 6 pagi. Oke, berarti yang sudah tanya Sayong, Sayong terjawab ya. Ini satu dari Pak Slamet Lee, kedua arahnya lancar untuk saat ini di kawasan SYG alias Sayung. Pak Rizky Septa ke Jeporo nih, silahkan disimak.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda tanpa Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 2 Mei tahun 2026 ya. Bertepatan dengan dua peringatan hari besar. Yang pertama Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Dan yang kedua adalah Harpetnas ya Bun ya, Hari Kecepit Nasional. Pagi ini meluncur ke timur, ke arah kota Jepara, Pati Kudus seperti biasa ya Bun. Pukul 6 persis sudah sampai di daerah Welahan. Untuk Lalin dari Kaligawe sampai dengan Welahan terpantau ramai lancar kedua arah. Tidak ada catatan yang berarti ya. Hanya di depan Nasmoko Demak arah ke Kudus itu ada perbaikan talut, bottleneck sedikit, tapi tadi saya masih lancar. Untuk cuaca di kota Jepara ini cerah berawan. Begitu Bun, nanti sampai Bang Sri saya infokan. Tapi langsung ke Bang Sri ini Bun. Langsung ke Bang Sri saya, nggak mampir-mampir di daerah Jepara dulu. Terima kasih. Pukul 6 lebih 18 menit masuk di Pecangaan, Lalin masih lancar, cuaca cerah.
0: Oke
1: Bun, lanjut.
0: Wah mantap sekali kalau gitu. Ini udah sampai Jeporo nih dari Semarang, lancar ya kedua arahnya Pak Hari.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasita semua. Menginfokan perjalanan saya dari Pati pukul 05.30. Ini sudah nyampe Demak. Untuk Kudus saya lewat dalam kota, dan untuk Demak juga lewat dalam kota. Kedua arah terpantau lancar Mas Yuda. Dan ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Matur suwun.
0: Wah matur suwun, bravo. Ini kalau disambungkan dari laporannya Pak Rizky Septa Al-Fajar sama Pak Hari Trans nih, Semarang Jeporo sampai bahkan dilanjutkan hingga Kudus Patinya lancar aja Kawarasika secara umum. Satu lagi deh, ada Pak Purwono. Selamat pagi. Loh, Pak Purwono tuh hari Sabtu juga masuk tak Pak?
3: Selamat pagi Yuda Bun. Melaporkan pukul 6 lebih 15. Perjalanan dari Ungaran
4: pagi lagi
3: sudah sampai di Tanggulangin Kudus ya. Perjalanan dari Ungaran sampai sini lancar. Tadi ada catatan di Jalan Gatot Subroto aja di Ungaran tadi kita sudah tani pagi jam 5 itu sudah mau sampai di alun-alun lama ya. Tadi aku lewat lingkar Ungarang, jadi lewat Semut ya. Untuk di Sayung aman, tidak ada genangan. Tapi yang arah ke Semarang tipis saja sih. Terus di Kaligawe juga lancar ya. Begitu Yuda pun, ini matahari baru mau menampakkan sinarnya. Terima kasih.
0: Oke.
3: Masuklah Yuda pun. Kita bukan ASN ya. Jadi masuk untuk hari kecepet pun. Terima kasih.
0: Oke, baik buat terus. Terima kasih laporan dan informasinya, ya kan. Bahkan tadi perjalanan sampai dengan Kudusnya dari Ungaran loh Kawarasika. Karena Pak Purwono sudah menyebut wilayah Ungaran dan sekitarnya, aku buka update dari Pak Wahyudi deh. Pak Wahyudi melaporkan setelah pertigaan Bawen ada truk trouble posisi di jalur arah menuju ke Ungaran di lajur sebelah kanan, cuaca cerah di kawasan Bawen. Ini tadi Pak Wahyudi toh ngasih update-nya jam berapa Jal? Jam 5 lebih 40 yang disampaikan ada truk trouble di sekitar pertigaan Bawen posisinya menghadap jalur arah Ungaran di lajur sebelah kanan. Tapi karena Pak Wahyudi tidak menyebut lalu lintasnya, ya kita simpulkan situasinya masih baik ya, arus lalu lintasnya masih kondusif meski ada truk mogok di pertigaan USA atau pertigaan Bawen Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Ungaran. Mbak Ayum Indria, selamat pagi. Semoga selalu sehat untuk semuanya ya. Hari ini anak-anak tuh sekolah loh pun. Upacara tanggal 2 Mei 2026 sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wah, ini Mbak Ayum Indria berarti nganter. Ya berarti hari ini rata-rata pada masuk dong. Karena kan sekolah melebu untuk upacara. Terus juga bapak ibunya juga pada nganter tau pasti. Bapak ibunya juga nganter. Berarti kalau ini hari ini harusnya rame sih. Terutama di jalur-jalur dalam kota ya, dalam wilayah gitu kan, untuk update di menuju ke sekolah masing-masing. Pak Puji Waluyo, yang lewat Simpang 5 hati-hati ada tumpahan solar ya. Di jalan akses jalan raya Simpang 5 Kota Semarang banyak yang jatuh tadi. Belum ada petugas yang lewat. Nah, atas informasi adanya tumpahan solar dari Pak Puji Waluyo di jam 6 pagi, dari damkar sudah ada di lokasi jam 6 lebih 15 ya. Ini dari damkar Kota Semarang sudah ada armada nomor 31 untuk kegiatan penyemprotan tumpahan solar di sepanjang Jalan Simpang 5 depan Masjid Baiturrahman Simpang 5 Kota Semarang. Mengatakan Pak Puji, saat ini sudah ada damkar Armada 31 yang di lokasi atas informasi adanya tumpahan solar dan bahkan ada beberapa kendaraan sepeda roda 2 yang sampai jatuh tadi di kawasan Jalan Simpang 5 Kota Semarang. Pembersihannya tepatnya di depan Masjid Baiturrahman. Ini kalau dari rilisnya Damkar Kota Semarang, ada satu armada di lokasi. Pak Enggal, Pak Enggal ngasih informasi ada truk mogok patah roda depan. Mogok atau patah roda? Ini beda loh kita bahasnya. Kamar asik sih. Alah udah, gak usah bahas gitu-gitu ah, gak malah jadi rame. Ini ada truk mogok, imbas patah roda depan. Di Jalan Raya Brangsong Kendal, di sekitar pengecoran jalan.
5: Oke Yuda, Mas Madu. Yuda, Mas Jamal, ini ya, di Brangsong ada truk macet ya. Kayak rodanya patah itu. Yang arah Semarang ke Kendal, dibikin kontraflow. Antrian panjang yang dari Semarang.
0: Buntun. Wah, lah ini nih. Brangsong nih. Pak Imam Farudin. Sudah ada petugas ya kamar asik tetapi di lokasi dari videonya Pak Imam Farudin di jam 5 lebih 50 sama videonya Pak Enggal di jam 6 lebih 20. Kontraflow di jalan
6: Pantun. Ada truk mogok.
0: Oke.
6: Di depan Polsek Brangsong, Mas Yuda, Mas Jamal. Membuat lalu lintas dari Kendal menuju arah Semarang lumayan tersendat.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya. Pak Imam Fahrudin, ini laporan dari Jalan Pantura Brangsong ya. Ada Pak Enggal sama Pak Imam Fahrudin yang sudah ngasih informasi. Lalu lintas di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kendal itu merambat ya Kang Warasika, terutama yang dari arah Semarangnya sudah mulai ada ketersendatan yang lumayan untuk ukuran jam 6 pagi karena ada truk mogok di area perbaikan Jalan Pantura Brangsong. Biasanya yang arah menuju ke Semarangnya tuh juga lancar kan, tapi pagi ini merambat kawan karena lalu lintasnya diberlakukan kontraflow di Jalan Pantura Brangsong Kendal. Teruskan Pak Enggal sama Pak Junedi, Pak Imam Fahrudin. Nah baru ini aku mau munculkan infonya dari Pak Junedi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuda menginfokan perjalanan saya dari Semarang menuju Pekalongan. Nyampe di wilayah Brangsong di perbaikan jalan itu diberlakukan kontraflow karena di lajur kanan, sisi kanan yang jalur yang tidak diperbaiki terdapat mobil trouble tronton box warna putih yang sepertinya ada masalah dengan kemudi. Kelihatannya kalau orang-orang menyebutkan stang gareng lepas kelihatannya.
0: Stang lepas.
7: Demikian laporan saya dari Brangsong menuju ke arah Pekalongan. Selamat pagi.
0: Baik, matur suwun Pak Junedi, Pak Enggal sama Pak Imam Fahrudin. Ini mengenai situasi di kawasan Brangsong ya Kawarasika, di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kendal sekali lagi karena posisi truknya itu mogok di pas di jalur yang sedang dilakukan peningkatan mutu jalan yang arah menuju ke barat kawan, dan lalu lintasnya kontraflow sehingga ya saat ini istilahnya dua arah rendet kabeh iki. Biasanya yang merambatkan yang arah Kendal tok, nah saat ini yang merambat dua arah karena lalu lintasnya sekali lagi kontraflow di Jalan Pantura Brangsong Kabupaten Kendal. Bu Indah Heti, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu Indah.
8: Ini menginfokan saya perjalanan dari Ungaran mau ke Salatiga karena ada upacara ya Mas Jamal, kita mau upacara. Terus ini perjalanan dari Ungaran Salatiga itu masih lengang.
0: Lancar ya.
8: Masih sepi nih, saya masih sampai di Karangjati. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indah Heti laporannya. Betul sekali, ini adalah akhir pekan Bu Indah dan pagi. Ramainya nanti kalau mungkin waktu kondur jam 10 atau jam 9 tuh udah mulai ramai, tapi ini jam 6 jadi situasinya masih lazis, lancar. Jadi informasi dari beberapa penjuru mata angin yang aku munculkan di segmen 1 ini kondisinya masih baik ya. Apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Mungkin Brangsong kali ya, kalau Anda tidak ingin ketemu sama kepadatan yang terjadi. Ya memang di sana kan memang padat ya karena masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan, tapi pagi ini ada laporan tambahan di sana karena ada truk mogok di area perbaikan Jalan Pantura Brangsong. Ya tol ya, sudah jelas ada tol ya kan yang gampang untuk Anda menghindari lokasi-lokasi yang ada di kawasan Kendal karena selain Brangsong juga perbaikan ada di Cepiring, ada di Lingkar Weleri juga ya kan, jadi bisa langsung set terlewati semua dengan lewat tol. Atau bisa lewat Srogo ya Kang Warasika, bisa lewat Srogo. Tapi kalau bagi kita untuk saat ini antrian yang di kawasan Pantura Brangsong masih kondusif sih secara waktu dan juga jarak, belum yang sampai perlu dihindari kalau menurut kita, betul? Ya, belum sampai yang harus dihindari gitu sih. Kalau Anda mau lewat Brangsong pun juga kepadatannya masih kepadatan dengan waktu yang normal dan juga jarak yang masih manusiawi kalau Anda mau lewat Brangsong. Selain itu, tadi lancar ya, udah ada yang sampai Jeporo, udah ada yang sampai Kudus, bahkan sudah ada yang tindak dari Pati, saat ini udah sampai Demak juga sepanjang laporannya lancar. Tadi ada Pak Wahyudi, Bu Indah, ya kan, yang on the way dari Semarang, Ungaran, Bawen. Simpang Bawen saat ini lancar, nah ini sudah ada yang tanya nih, pertigaan Bawen pagi ini bagaimana? Lancar, ini masih jam 6, istilahnya. Nanti jam 7 pun juga aku perakirakan masih lancar kok. Bawen mungkin nanti akan krodit dan juga padat lagi nanti mulai jam 10. Ini masih jam 6, pertigaan Bawen jadi ya masih landai seperti laporannya Bu Indah barusan itu. Bener-bener ngacir dan juga lancar lengang kedua arahnya. Bu Aminatus Zahroh, betul Bu Aminatus, terima kasih. Kita juga sudah mengabarkan ini sejak beberapa hari yang lalu, ya kan, di mana salah satu petugas yang punya cerita lah ya bagi banyak masyarakat di kawasan Meranggen dan sekitarnya, yaitu Ibda Yasin, itu sudah purna tugas ya kemarin. Semoga banyak Pak Yasin lainnya yang ikhlas bertugas melayani rakyat. Selamat purna tugas Pak Yasin, katanya Bu Aminatus Zahra seperti itu. Oh, ini kita dapat info satu lagi, Deng. Ada Pak Jayeng. Pak Jayeng ngasih info di Gubuk. Nah, ini tambah lengkap kok informasi jalurnya pagi hari ini. Pak Jayeng ngasih informasi di Gubuk. Sementara di kawasan Gubuk, Kabupaten Grobogan, padat ramai didominasi sepeda motor, tapi untuk cuacanya masih cerah. Sip, mantap. Tambah lengkap di segmen 1 atas laporannya Pak Jayeng, karena biasa ya kalau hari Sabtu informasi Semarang Purwodadinya mulainya nanti jam 8 biasanya. Kita nanti update lagi kawan.

0: Mana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Mana Kota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
3: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Hari ini Kawarasika jadwal semifinal Piala Uber 2026 di mana akan mempertemukan tim bulu tangkis putri Indonesia melawan tim bulu tangkis putri Korea Selatan. Pertandingan semifinal Piala Uber 2026 dijadwalkan akan berlangsung hari ini Sabtu 2 Mei 2026 pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat di Horsens, Denmark. Duel ini akan menentukan dua tim yang akan melaju ke final Piala Uber 2026. Indonesia dan juga Korea Selatan sama-sama meraih kemenangan pada perempat final dengan skor yang sama, di mana perjalanan tim Uber Indonesia ke semifinal, di mana sudah memastikan tempat di semifinal setelah mengalahkan Denmark dengan skor 3-1 di Horsens di lokasi yang sama kemarin. Indonesia kemarin memimpin Kawarasika lewat pasangan ganda Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari. Kemenangan Indonesia juga dipastikan Kawarasika setelah salah satu anggotanya Esther Nurumi Triwardoyo mengalahkan Emily Schools dengan skor 21-13 dan 21-18. Jadi hari ini Kawarasika pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan serta Tiongkok kontra Jepang diperkirakan akan berlangsung ketat karena mereka adalah tim-tim terkuat Uber dalam agenda Uber 2026 yang saat ini sedang digelar di Jerman. Selain itu, Kawarasika kemarin hasil dari penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh pabrik di wilayah Provinsi Jawa Tengah Kawarasika, Aliansi Buruh Jawa Tengah kemarin dalam Hari Buruh Internasional di tanggal 1 Mei 2026 menyoroti adanya ancaman pemutusan hubungan kerja di tengah gejolak konflik global yang dinilai berdampak pada sektor industri di daerah. Koordinator Lapangan Aliansi Buruh Jawa Tengah Lukmanul Hakim saat menyampaikan aspirasinya di Jalan Pahlawan Kota Semarang kemarin mengatakan isu PHK

0: masih menjadi perhatian dan kekhawatiran bagi para buruh. Bahkan sejak peringatan May Day tahun sebelumnya saat gelombang PHK besar terjadi di pabrik tekstil Sritex di Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini, Aliansi Buruh Jawa Tengah masih terus menagih komitmen dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk segera membentuk satuan tugas PHK sebagai langkah antisipasi. Menurut Aliansi Buruh Jawa Tengah, Satgas PHK memiliki peran strategis dalam memetakan kondisi industri mulai dari sektor yang masih kuat, rentan, hingga masih punya potensi untuk mengalami PHK dalam 5 tahun ke depan. Aliansi Buruh Jawa Tengah juga menyoroti dampak konflik global seperti perang yang berimbas langsung pada buruh.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6.40 ini kawan, kondisinya masih baik, lancar, kecuali di Brangsong ya kawan Rasika, tapi di Brangsong pun juga meski tadi laporan beberapa kawan cukup panjang, tapi masih cukup reasonable kok antriannya, baik itu secara waktu ataupun secara jarak di kawasan Pantura Brangsong. Kenapa? Karena ada truk mogok informasinya sehingga lalu lintasnya berlaku kontraflow. Pak Bowo Artanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Kembali pagi, menyapa di hari Sabtu, hari kedua di bulan Mei, perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus. Pukul 6 lebih 11 menit melintasi jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Untuk cuacanya cerah ya di sekitar jembatan Kali Kondang ini. Untuk lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar dari Semarang sampai dengan hampir masuk Kota Demak. Demikian juga arah sebaliknya yang menuju Semarang terpantau sampai TL Genuk juga lancar. Di depan HIT arah ke Semarang juga kering Mas untuk pagi hari ini. Ya mungkin karena Harbitnas juga hari Sabtu, jadi lalu lintasnya lumayan lebih lancar dibanding hari biasanya. Mas Yuda, pileknya semoga segera sembuh ya.
0: Amin.
2: Pilek atau hidung tersumbat Mas. Turun.
0: Dua-duanya Pak, ini soalnya sudah
2: pukul 6 lebih 46 menit sudah sampai di Kota Kudus ya. Ini lewat dalam kota karena perbaikan jalan di Lingkar Kudus itu panjang Mas. Ini yang sekitar TL dekat Hotel Gripta itu untuk yang diperbaiki sudah berpindah, yang dicor berpindah lajur kiri ya, lajur kanan yang cor baru sudah bisa dilalui. Okay. Jadi tidak usah muter di TL seperti beberapa hari kemarin Mas. Untuk lalu lintas dari Kali Kondang sampai dengan Kudus lancar ya. Tadi sempat ada insiden laka motor di TL Hotel Amatis, tapi juga korbannya masih tidak apa-apa. Untuk di Trengguli juga lancar arah ke Semarang. Turun.
0: Oke sip, kalau gitu matur suwun Pak Bowo Artanto ya. Laporannya wah Lingkar Kudus nih kayaknya minggu ini benar-benar jadi iki banget ya. Di dampak lalu lintasnya literally hampir 24 jam kayaknya. Wah, aku buka sebelum jam 6 laporannya sudah panjang, apalagi nanti siang ya kawan Rasika di jalan Lingkar Kudus. Terus kawan Rasika kalau mau ke Pati, mau ke mana Semarang ya, kalau kira-kira Anda dari Pati atau dari Kudus yang bagian timur sana masuk ke kota aja di kawasan jalan Lingkar Kudus, kok kayaknya minggu ini lagi jadi minggu-minggu yang tidak bersahabat kalau area perbaikan jalannya. Karena arus lalu lintasnya kok padatnya hampir setiap hari dari kemarin Senin sampai dengan hari Sabtu ini yang dilaporkan masih ada kepadatan di jam 6 di akhir pekan ini. Pak Suprianto.
3: Di Rasika, pagi Mas Yuda. Ini mohon info lalin ya.
0: Dari
3: Pati Mbak.
0: Pati ke Semarang.
3: Dari Pati Mas.
0: Semarang.
3: Ungaran.
0: Oke, Pati Semarangnya secara umum lancar aja. Anda kalau mau menghindari, sebenarnya Lingkar Kudus tuh yang antre adalah yang menuju arah ke Pati. Cuma kalau arah menuju Semarangnya mau ikut menghindari, ikut lewat jalur dalam Kota Kudus aja sementara masih baik. Menuju arah ke Semarangnya. Pati Kudus berarti jawabannya lancar, Kudus Demak lancar, Demak Semarangnya lancar. Pak Agus Mantri.
4: Selamat pagi Mas. Saya dari Solo. Perjalanan saya tadi dari Solo sampai ini Tal Banyumanik alhamdulillah lancar.
0: Ada kendala toh?
4: Semoga di Kaliwai masih tetap lancar macet. Terima kasih Mas, infonya Mas.
0: Oke, oke, kita yang terima kasih pun kan Pak Agus Mantri yang tindak dari Solo. Pak Niko, terjawab ya Pak. Tuh, Pak Agus Mantri on the way dari Solo tuh. Dari Solo sudah sampai Banyumanik, tapi lewat tol sih. Lalu lintasnya benar-benar nggak ada kendala Pak Niko. Ini Pak Niko perjalanan dari Tanah Mas Tugu Muda, Karyadi sampai dengan Gombel Kota Semarang lancar dan cuacanya cerah. Bu Listiani, oh ini Bu Listiani kirim salam untuk Bu Indah tadi ya. Bu Indah masih ada di ruang dengarnya atau belum Bu, atau sudah turun Bu Indah Hati? Ini dapat salam dari Bu Listiani nih. Semangat katanya ya kan, Jeng Indah. Semangat yo, gitu katanya Bu Listiani. Pak Toyib.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Ujen menginformasikan dari arah Kendal ke Semarang, tepatnya di Brangsong, pas pengocoran ini ada
6: di depan
5: kemacetan.
6: Brangsong Mas Yuda, Mas Yuda.
5: Sudah ada petugas
6: dari Kendal menuju arah Semarang, lumayan tersendat.
5: Kepolisian.
0: Oke, baik.
5: Ada kontraflow juga.
0: Pak Udin, ini laporan dari Jalan Pantura Brangsong ya. Ada Pak Indah ya, sama Pak Novan Udin yang kan sudah ngasih informasi. Lalu lintas di kawasan. Ya, terus, Pak Toyib. Langsung.
7: Kamu di. Itu yang tanya.
0: Ya, ini situasi di kawasan Jalan Pantura Brangsong ya. Yang tadi dilaporkan ada kepadatan arus lalu lintas kedua arah karena lalu lintasnya kontraflow. Untuk roda 4
5: ya.
0: Yo.
7: Pekalongan. Selamat pagi. Ya.
0: Ngomong lagi saya.
5: Itu.
7: Ini mengenai situasi.
0: Nah, itu ya situasi di kawasan Pantura Brangsong ya. Dilaporkan Pak Toyib tadi jam 6.40 Ngawarasika. Lalu lintasnya saat ini kedua arah merambat karena ada truk mogok sekali lagi di kawasan perbaikan jalan Pantura Brangsong. Pak Ragil Priyo Jatmiko, ini apakah sudah sampai Brangsong?
8: Mas Yud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rasika. Di Cipiring ya Mas ya. Sudah mulai merambat sebelum pasar Cipiring itu Mas. Sudah biasa ada bukaan depan PG itu yang jadi simbolnya Mas. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil.
8: Sukanya Mas. Sering mengutamakan yang dari sini Mas, jadi yang utama malah sendat. Karena dikasih uang
0: di kawasan Cipiring ya. Berarti karena titik utamanya tuh di pabrik gula deh. Yang sering disuarakan sama Pak Ragil juga kan. Antrean di... Oke, sami-sami. Di area kontraflow di perbaikan Jalan Pantura Cipiring. Itu yang jadi sorotan itu adalah di depan pabrik gulanya ya kawan Rasika, karena pengatur jalannya biasanya mendahulukan untuk yang keluar gitu dan menghambat jalur yang seharusnya dari Weleri menuju arah Semarangnya bisa terus lurus. Nah, termasuk pagi hari ini Pak Ragil menyampaikan situasinya. Simon, informasinya ya Pak Ragil Priyo Jatmiko. Pak Handoko Agung.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
9: Melaporkan dari Jepara, hari ini nggak kemana-mana saja, menunggu kunjungan dari orang tua main-main ke Jepara. Bagi rekan-rekan Rasika yang mau main ke Jepara, silahkan main, banyak pantai yang bagus.
0: Ada rumahnya Pak Handoko juga.
9: Kebetulan datang rumah saya, pantainya bagus, pantai
0: ya,
9: Perawean, jalan dikit nyampe ke Pantai Bandengan.
0: Oh gitu.
9: Nanti rencana mau ngajak orang tua jalan-jalan ke situ, mungkin nyebrang ke Pulau Panjang kali ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Handoko Agung Wibowo dari rumahnya beliau di area kawasan Pantai Bandengan Kabupaten Jeporo. Nah, perjalanan ke Jeporonya bagaimana? Lancar dari Semarang, Pak Rizky Septa Al-Fajar tadi yang ngasih informasi jam 6.15 sudah sampai Jeporo. Nah, ini udah ngasih info lagi nih.
10: Pukul 6.46, ini saya sudah lepas dari kota Jepara. Tapi saya via jalur dalam ya pun, via Lebak, Pakis. Untuk tadi dari Pecangaan sampai Jepara terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan. cuacanya juga matahari cemplorot banget pun. Ah, silau di mata ini
0: panas
10: pun.
0: Panas banget ya.
10: Tuh ya. Nanti sampai Bang Sri balik lagi ke Jepara via jalur utama. Terima kasih.
0: Cemlorot di mata, hangat di perut ya nggak sih Pak Rizky Septa? Aku kok juga jujur lapar banget ya tumben ya. Iya beneran di Sabtu ini pagi kok aku lapar ya. Nanti kita update lagi deh setelah kabar jam tengah jam 7. Lancar wes toh lancar kecuali Brangsong. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat Brangsong ya lancar. Pak Burido lancar ya, waalaikumsalam. Semarang Demak Kudus sejak tadi jam 6 kita buka sampai dengan sekarang laporannya lancar-lancar aja. Terengguli Sayung Kaligawe tidak bagaimana-bagaimana, kondisinya masih baik dua arah.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau